0: mama wo
1: tusaba Allah
0: we nawe dio akusitule mu byenfu nabyo atera bikukumire zimbo muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mujana
2: munyumben Buli chijulo chitu kunganyi Atibu ufumbesa nunu Buli chakuri ya chile tesanyu Kuruenye menunji Eye guo

0: Wandisamu.
1: Vida ne muntanula nnyo.
0: Vida yakola etya?
1: Nze mo vida ne muntanula nnyo.
0: Mhm.
1: Nze ndi muwagizi wa vida ngomusajja baga nti kulesi kutali mutango.
0: Mhm.
1: Vida atenze nasikira nansikire. Mbo yogedde ku kawoya vida yalina muganda we wali wa muyita muzei kasule nga bere mawogola semba buli disitulikiti.
0: Mhm.
1: Nenga mukwano gwa tata kati na lwaje wakanga mugamba tita mugana wanga ina simba jisa sida nenga nefuka sana nongo vila nika kati amukezera kushendeka amandela nise miaka nina mwavi nina tuwete tuwangu la chikopu wachi wangu la kuruwa baada uwa luvanyuma luwa luwa mandela muta ganti ajiza mbantunga si mandela nisemba mandela ndaba msajja nyo kati nisiva denso nga ni muwazi wa uwa
0: wana alisibula tuvewa no ebya vira ebikwa maroja kasenze nzende muwagizi wa vira baje tandika gamba go wafe go wafe
2: go to bama sasi
0: sibula
2: kale mbade wodi za baje tandike deli kusazi bade mukaga paka mukasera kado tukalagare kusandegena kubereja bagaliza kasera kado ja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Nange nze munabudaka Dadunya Jafar olwalero otuli wali ku kisaawe ebukasa tugenda kugula tournament ya feyo era mbagaliza bya munjagaliza obulamu obulamu bwe mbagaliza abana bayika mubeyo kusa zena ndieno mkubacheyo aha sebo
3: wali sebo
0: aha o abantu balete

0: oba osoozezza Allah aye ezimu neziduka nazijjamu genda olaba osaala kul wallahu ahadu gyobadde weekakasa nga erinnya lyo ogisoma nga ogigattagatta eganye kyekino mwalimu kyategeeza
1: kyekyo kyennyini kati watola bifaananyi byosiize waliwo ekifaananyi ekisinga n'ebyo obunene n'obuzito kubanga ti osiize ekifaananyi kyomuntu asobola okwerabira aya ziyali yakwata oba essuula oba ejjuzo oba Quran oba omuntu asobola okwerabira hadithi ekyo nno nze ngamba kyangu